95,5 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Dengerin lagunya NPD. Sempurnanya aku songong ya, lagunya teman terbaik dia tuh kayak sombong gitu. Coba dia perhatiin liriknya. Tapi semoga lagu ini bisa menghibur kalian pagi hari ini yang masih ngerasa rada-rada ngantuk ya, terus juga ngerasa malas-malasan. Dengerin lagunya ini, semoga bisa terhibur teman terbaik dia. Ayolah, ini hari Sabtu, cuaca juga dilihat dari halaman hijaunya RRI Laksamawi ya, ini cukup cerah untuk Sabtu paginya. Semoga nggak diisi sama hal-hal yang cuma tiduran aja ya teman-teman. Ya kan, karena rasanya tuh sayang banget kalau pagi-pagi kayak gini cuma diisi sama kegiatan yang gak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ya semoga pagi hari ini produktif lah ya, walaupun ini adalah hari libur.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Pro 2. Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

adanya Happy Mistake with Lady Gaga di formasi 7.41 menit. Tom Pro 2, selamat pagi. Untuk Tom Pro 2 yang bingung nih pada mau kemana ya libur akhir pekan ini ya, kita punya destinasi wisata yang banyak nih Tom Pro 2, baik di Loks Mawi ataupun di Aceh Utara. Salah satunya itu ada Krung Tuan ya. Ini adalah surga tersembunyi di Aceh Utara yang belum banyak dijamah para wisatawan. Dari rri.co.id/loksmawi. Di tengah menjamurnya destinasi wisata yang ramai dipadati pengunjung, ada Krung Tuan nih nomor 2 ya, di Desa Alu 2 Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, hadir sebagai pilihan wisata alam yang menawarkan ketenangan dan keasrian. Lokasi ini masih tergolong tersembunyi dan belum banyak didatangi para wisatawan, sehingga cocok ya untuk kita nih yang mau menikmati suasana alam yang alami dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, Krung Tuan ini menyuguhkan aliran sungai yang jernih dan sejuk mengalir di antara bebatuan alami dengan panorama hutan hijau yang masih terjaga. Udaranya udah pasti segar ya, khas pegunungan, serta suara gemericik air menjadi daya tarik utama yang mampu menghilangkan penat setelah berbagai aktivitas. Dan sederhana namun menyenangkan, seperti bermain air, berendam di tepi sungai, hingga bersantai bersama keluarga. Bahkan bisa memanfaatkan tepian sungai untuk memasak hidangan sederhana, teman perduaan. Ya, kedalaman air yang relatif dangkal di beberapa titik juga membuat kawasan ini cukup aman untuk anak-anak dengan tetap dalam pengawasan orang tua. Ya, keindahan Krung Tuan ya semakin terasa pada hari-hari biasa, hari libur, bahkan akhir pekan. Dan suasana yang tenang memungkinkan wisatawan menikmati alam secara lebih leluasa tanpa harus berdesakan. Karena biasanya kalau libur anak sekolah, destinasi wisata lain tuh para berdesakan gitu ya. Misalnya seperti ya, kalau di sini mungkin beberapa alternatifnya ramai dikunjungi teman Pro 2. Tapi kalau Krung Tuan tuh aman, dia wisata alam gitu ya, destinasi yang gak perlu berdesak-desakan. Bisa santai menikmati suasana pegunungan, rasanya lebih nyaman ya teman Pro 2 ya. Jadi dengan keindahan alam yang masih terjaga, air sungai yang bersih, jernih ya, serta suasana yang jauh dari keramaian, ini Krung Tuan menjadi salah satu destinasi wisata alam yang layak untuk dikunjungi saat berada di Aceh Utara. Warga Loks Mawi boleh, warga Kabupaten Biren, Langsa, Banda Aceh boleh. Ya, keberadaan tempat ini membuktikan ya, kalau masih banyak surga tersembunyi di tanah rencang yang menunggu untuk di eksplorasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Boleh kita jalan-jalan ya, menikmati tempat wisata dimanapun teman Pro 2 kita berkunjung. Semoga sampah yang kita bawa tuh nggak tertinggal. Karena biasa gitu ya, duduk bawa sampah terus sampahnya tinggal, akhirnya nyampah teman Pro 2. Jadi semoga aja kemanapun kita jalan-jalan, mau dimanapun kita pergi, semoga tetap menjaga kebersihan Tom Pro 2 ya. Udah mau kemana? Ke Krung Tuan aja sama keluarga tercinta untuk menikmati destinasi wisata alam di pegunungan.

Anda bahwa ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA, pernah menghilang selama 2 edisi. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia biasanya berlangsung setiap 4 tahun sekali. Namun, ada pengecualian yang sangat bersejarah. Turnamen yang seharusnya digelar pada tahun 1942 dan 1946 terpaksa ditiadakan akibat berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Saat itu, banyak negara peserta terlibat dalam peperangan besar yang melanda berbagai belahan dunia. Stadion berubah fungsi, perjalanan internasional menjadi sangat sulit dan perhatian dunia pun tertuju pada upaya mempertahankan kehidupan serta perdamaian. Sebelum perang pecah, beberapa negara sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 1942. Namun rencana tersebut akhirnya batal total karena situasi global yang tidak memungkinkan. Akibat pembatalan 2 edisi tersebut, dunia harus menunggu selama 12 tahun untuk kembali menyaksikan pesta sepak bola terbesar. Setelah Piala Dunia 1938 di Prancis, turnamen baru kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil. Ini menjadikan tahun 1942 dan 1946 sebagai 2 piala dunia yang hilang di dalam sejarah. Sebuah pengingat bahwa bahkan olahraga terbesar sekalipun pernah harus berhenti sejenak karena peristiwa besar yang mengubah dunia.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: 101 RRI Loxmawe, kembali Anda bersama kami setelah kita simak bersama pertandingan yang sangat seru sekali. Akhirnya yang mendominasi ya, pertandingan memang sangat menegangkan dan sudah kita dapatkan yang akan masuk ke 16 besar nantinya. Dan juga akan ada pertandingan selanjutnya, namun kami tidak menyiarkannya untuk Anda. Kami akan siarkan lagi pertandingan berikutnya di jadwal yang akan kami sampaikan nanti. Dan saat ini pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami akan sampaikan perkiraan info cuaca dengan kami coba menghubungi forecaster yang bertugas dari BMKG Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Baik, ada Karendra Muiz di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Yuna.
0: Iya, baik. Kita langsung saja ingin mengetahui seperti apa prediksi cuaca kita sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Apakah ada potensi hujan atau bahkan panas menyengat hari ini? Silakan Karendra.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada pagi kali ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah berawan saja. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Loxmawe, Kota Loxsukon, Bandar Meriah, dan Langsa. Sedangkan untuk wilayah Idirayat, Aceh Timur, dan sekitarnya, itu untuk pagi ini cuacanya sedikit berawan. Dan nanti siang, cuaca di semua wilayah tadi akan dominan cerah berawan saja dengan suhu ya berkisar antara 30 hingga 33 derajat Celcius. Dan nanti menjelang sore, cuaca akan tetap bertahan di cerah berawan untuk wilayah pesisir seperti Kota Biren, Kota Loxmawe. Sedangkan untuk wilayah dataran tinggi seperti Bandar Meriah dan sekitarnya, dan Aceh Utara bagian selatan akan mulai berawan kembali. Begitu Kak.
0: Baik, hanya satu daerah saja, bukan pun berpotensi hujan ternyata. Sedikit berawan untuk Idiraya, namun jika kita melihat prediksi apa ya, suhunya ini cukup panas juga nih, mencapai 33 derajat Celcius. Ada pantauan titik panas mungkin hari ini?
2: Ya, baik. Memang terpantau ada beberapa titik panas, namun di wilayah Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Sedangkan untuk wilayah kita, dari Kota Biren hingga Kota Langsa, belum terpantau adanya titik panas.
0: Iya, kalau untuk wilayah Aceh, Aceh Tenggara dan juga Aceh Barat.
2: Aceh Barat,
0: ya. Baik, kita lanjut ke informasi untuk wilayah pesisir kita seperti apa hari ini?
2: Iya, baik. Untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,6. Memang tinggi ini masih cukup berbahaya untuk kapal-kapal kecil. Namun ini lebih baik daripada kemarin. Kemarin tuh sampai 1,5 hingga 1,7 meter. Namun untuk hari ini sedikit membaik dan mudah-mudahan ke depannya gelombang juga lebih kondusif lagi seperti cuaca di darat.
0: Iya, kalau ada informasi sedikit membaik untuk tinggi gelombang, bagaimana dengan kecepatan angin? Apakah masih normal hari ini?
2: Ya, untuk kecepatan angin sendiri memang masuk kategori normal juga. Hanya 5 hingga 18 km per jam saja. Dan tidak akan terlalu mengganggu aktivitas masyarakat khususnya, Kak.
0: Baik, himbauan apa yang ingin disampaikan, Karendra, silakan.
2: Ya, mungkin imbauannya kepada khususnya nelayan saja, mengingat gelombang yang sudah membaik namun masih cukup tinggi. Jadi kami menghimbau kepada teman-teman nelayan yang beraktivitas menangkap ikan di pagi hingga sore nanti agar lebih berhati-hati, apalagi yang menggunakan kapal-kapal kecil, karena gelombang maksimum 1,2 itu akan sangat mengganggu sekali ketika melaut, khususnya untuk di atas 20 km lepas pantai. Gitu kan?
0: Iya, masih himbauan untuk para nelayan kita ya. Memang walaupun tinggi gelombangnya sedikit membaik daripada kemarin, tapi ini tetap menjadi perhatian khusus bagi para nelayan dengan kapal kecil begitu. Karendra, terima kasih untuk update info cuaca di pagi hari ini. Ada Pak Muhammad Lamkaruna yang selalu setia menunggu update cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Terima kasih Karendra, selamat kembali melanjutkan tugas Anda.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia tadi update info cuaca perkiraan di sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loks Maweng.
1: Demikian info cuaca.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Pagi yang cerah ya. Pukul 8:30 waktu Indonesia Barat ada Dere dengan lagunya Kota yang sudah membawa kesenduan di pagi hari ini. Ya, selamat pagi dulu untuk pejuang rupiah yang tidak mengenal tanggal merah, tidak mengenal Sabtu Minggu, tidak mengenal cuti bersama. Terutama untuk yang bekerja di pasar ya. Banyak yang memilih belanja di pagi hari untuk mendapatkan sayuran segar dengan harga normal. Namun ada juga ibu-ibu yang sengaja datang di siang hari untuk memperoleh sayuran yang sudah kurang segar tapi didapatkan dengan harga yang lebih miring. Nah, ini tim ibu-ibu yang mana nih? Tim belanja pagi mencari sayuran yang segar, atau Anda masuk dalam tipe orang belanja di siang hari karena ingin mendapatkan sayuran dengan harga yang lebih murah? Ya, berbeda dengan alasannya memang gak sempat belanja pagi, sempatnya siang. Ini bukan soal sempat gak sempat, tapi soal perbandingan harga yang lumayan gitu. Misalnya sayuran yang pagi saat segar harga Rp15.000, jika di siang hari saat sudah mulai banyak pedagang yang tutup lapak ya, sudah bisa didapatkan dengan harga Rp10.000 saja. Jadi beda Rp5.000 untuk satu belanjaan tuh bagi oma-oma itu sesuatu yang wow gitu kan. Satu macam Rp5.000, dua macam bisa Rp10.000, bisa tersisih Rp20.000 per belanja. Bisa beli lontong, bisa beli gorengan, bisa beli minuman-minuman pasar juga yang bisa dibawa pulang, anak-anak sudah menanti dan menunggu di rumah. Dan banyak juga di antara Anda yang memilih untuk Sabtu Minggu itu masak sendiri. Kalau Senin sampai Jumat sudah catering atau juga beli sayuran yang siap saji. Namun Sabtu Minggu Anda memilih walaupun cuma tumis kacang panjang atau juga misalnya goreng nasi ya, nasi sisa kemarin ya, digoreng pakai telur dadar pun itu sudah menu istimewa yang jarang didapat karena memang wanita karir dan suaminya juga bekerja. Biasanya seperti itu ya. Memang setiap keadaan, setiap rumah itu berbeda-beda. Beda kondisi maksudnya, ada yang ayahnya gak kerja, ayahnya di rumah, ibunya yang kerja. Ada yang kebalikan, memang ibunya dipaksa atau diminta untuk keluar dari pekerjaan, mengurus rumah dan mengurus anak. Ada juga yang suami istrinya kerja, anaknya dititip sama penitipan atau mungkin mencari tenaga dari luar untuk membayar asisten rumah tangga. Apapun pilihan Anda untuk menjalani hidup, jangan pernah masukkan komentar orang ke dalam hidup Anda. Karena dia gak punya kontribusi apapun. Cuma bisa komentar aja, ih Kak Yuna, ih ini, ih ibu ini, ngapain sih gitu kan. Kalau Yuna pribadi seperti itu, untuk menjaga kewarasan dan kesehatan mental, tidak perlu memasukkan komentar orang dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang tahu kebahagiaan, tingkat kebahagiaan dan hal yang membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri.

0: banjir menjadi bencana alam tahunan.
1: Iya, penanganan bencana alam terus awal.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

tadi Yuna menyapa Anda yang tidak mengenal tanggal merah dan juga ibu-ibu pejuang sayuran segar yang memilih untuk belanja lebih awal di pagi hari ya, mulai dari 7:30 pagi tuh sudah langsung bisa pilih-pilih sayuran-sayuran segar selain kangkung ya, tergantung selera dari keluarga yang ada di rumah. Bisa jadi pilihan dari keluarga yang sudah bosan makan kangkung boleh diganti hari ini dengan bayam atau kacang panjang, atau mungkin ada sayuran lain yang udah lama gak dimakan gitu, boleh jadi pilihan. Dan sebaiknya dari keluarga juga ya menyampaikan gitu, ma buatin ini dong, bunda buatin ini dong, itu pasti sangat membantu ibu-ibu yang sudah bingung mau masak apa. Perasaan semuanya udah, begitu menunya diputar lagi ke menu awal, seleranya udah gak seenak kemarin gitu. Makanya butuh masukan, jika ada permintaan dari anggota keluarga tuh membuat ibu-ibu jadi lebih semangat untuk masak, biasa seperti itu. Satu informasi kami sampaikan dari rri.co.id, dalam upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus mengawal tahapan pembangunan huntap. Pada hari Jumat 3 Juli kemarin, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, M. Nasir Esos, MSI, melakukan peninjauan lapangan bersama dengan tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Kegiatan peninjauan yang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kesiapan teknis di lapangan. Dan selain juga asisten 2 Setda Kap Aceh Utara juga turut hadir dalam rombongan tersebut, PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PRKP, perwakilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, dan juga ada tim dari Kementerian PKP. Nah, tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melakukan sinkronisasi teknis terkait dengan rencana pembangunan huntap yang merupakan bantuan dari yayasan dan juga kementerian dari PKP, Yayasan Buddha Suci. Pembangunan yang ditargetkan akan dilaksanakan di 3 lokasi strategis di wilayah Kecamatan Langkahan, yaitu di Gampong Bukit Linteng, Gampong Lubuk Pusaka, dan juga Gampong Rumoh Raya. Nah, ini kita masih menunggu ya seperti apa hasil peninjauan yang difokuskan pada sinkronisasi teknis pelaksanaan untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kehadiran berbagai pihak terkait diharapkan juga bisa meminimalisir kendala-kendala yang terjadi di lapangan, sehingga proses pembangunan hunian tetap bagi masyarakat di Kecamatan Langkahan dapat segera terrealisasi dengan baik dan tepat waktu. Semangat juga untuk yang sedang menyelesaikan proyek

sekolah yang sedang diperbaiki ya, sedang libur panjang. Ini adalah waktu untuk rehab ya, banyak sekolah yang juga rusak akibat kemarin saat bencana. Kita tahu ya, selain banyak bangunan yang terendam banjir serta lumpur, ternyata hujan yang tak kunjung berhenti juga membuat atap sekolah menjadi roboh. Dan saat ini ada beberapa sekolah khususnya yang ada di Loksmawe masih dilakukan perbaikan ya, revitalisasi, seperti SD Negeri 4 Muara 2 yang saat ini sudah memasuki tahap penyempurnaan. Kemudian juga semangat untuk seluruh Babinsa yang mengawal pembangunan jembatan Perintis di Cotbebada. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe untuk lagu-lagu hiburan dan informasi lainnya akan hadir untuk Anda.

0: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
1: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
0: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
1: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
0: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
1: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu nggak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
0: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
1: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
0: Oke, siap ayah.
2: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

Setia Pro 1 RRI Loksemawe dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang sedang bersiap, yang sedang dalam perjalanan, atau mungkin yang baru saja membuka mata sebelum hiruk-pikuk aktivitas menyita perhatian Anda, Yuna mendapat satu kiriman kata-kata luar biasa. Kau hebat hari ini. Ya, apa artinya? Karena memang kita sudah bersiap untuk memilih dan memegang kendali penuh atas diri kita sendiri. Makanya dari awal Yuna bilang ya, dari awal pertemuan kita tadi, Yuna mengatakan bahwa apapun yang menjadi alasan kita untuk menjalani hidup ini, contoh simpelnya adalah pilihan membeli sayur. Ibu-ibu yang memilih sayuran di pagi hari untuk mendapatkan sayuran segar dengan harga normal berbeda dengan tujuan ibu-ibu yang belanjanya agak siang saat semua sudah mulai tutup lapak berharap dapat harga murah tapi kualitas sayurnya sudah tidak sesegar pagi. Dan itu adalah pilihan Anda, Anda yang pegang kendali atas diri Anda. Begitu juga ketika kegagalan datang menghampiri. Kendali dalam bereaksi menghadapi apapun ya yang datang untuk bisa memutuskan sesuatu apa yang dilakukan. Jadi yang pegang kendali itu kan kita, kita yang tahu bahwa kita gak perlu lagi mencari alasan atau juga menyalahkan siapapun di luar sana karena semuanya ada di tangan kita. Dan pendengar, karena memilih untuk melihat setiap tantangan atau bahkan mungkin kegagalan yang menyapa dari kemarin, gagal terus, kalah terus, tapi bukan sebagai sebuah kekalahan, melainkan sebagai sebuah kesempatan. Ya, kesempatan untuk apa? Untuk belajar, untuk berproses, untuk tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan di atas segalanya, yakinlah Anda sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang hebat. Karena sudah berani membuat pilihan untuk menyadari sepenuhnya, mensyukuri momen-momen yang terjadi dalam hidup Anda. Memilih untuk hadir di masa sekarang sehingga langkah yang tidak lagi berat karena mungkin apa ya, gak ada lagi istilah menyesal dengan masa lalu. Ya, Anda sudah mengikhlaskan masa lalu yang buruk, jadi pikiran Anda tidak lagi lelah untuk mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi, belum tiba. Jadi jalani yang sekarang dulu. Pastikan yang Anda jalani sekarang adalah yang terbaik versi Anda. Jangan lagi mengingat 5-10 tahun yang lalu, ngapain ya gitu, harusnya kan begini, aduh nyesel deh ngapain. Hari ini adalah milik kita. Dan tetaplah melangkah dengan senyuman, dengan rasa syukur. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan pastikan frekuensi Anda tetap bersama kami di 89,3 MHz. Jangan lewatkan, jangan lupa juga bahwa hari ini ada undangan yang harus Anda penuhi. Undangan perkawinan, undangan akikah, undangan makan siang, undangan tahlilan, whatever. Apapun itu undangannya, jangan lupa datang jika tidak ada pekerjaan yang mendesak ya. Dan di pagi hari ini juga Yuna akan sampaikan apa yang disebutkan oleh Ustadz Abdurrahman Yusuf bahwa pernikahan harus kembali berpedoman pada syariat Islam. Kenapa Ustadz Abdurrahman Yusuf menyampaikan ini? Ya, seperti yang kita lihat juga beberapa hari atau beberapa waktu ini kita melihat bagaimana pernikahan berlangsung. Banyak yang karena ikut-ikutan, banyak yang karena takut sendiri, bukan atas dasar cinta dan karena Allah. Apakah seperti itu yang menjadi landasan dan alasan? Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, Yuna akan segera kembali untuk Anda.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Satu RRI Lok Sumawe, Anda masih bersama kami dan saat ini sudah pukul 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih ada juga yang ternyata jam segini baru bangun, katanya baru saja menikmati libur yang luar biasa. Belum lagi weekend akan segera berakhir, yang artinya sudah mulai mengambil masa untuk bersiap beraktivitas kembali. Yuna ingin menyapa Anda yang selalu menjaga kesehatan mental agar tetap baik-baik saja. Orang tersebut adalah Yuna secara pribadi, dan mungkin banyak ya di antara kita yang memilih untuk keluar dari zona yang membuat kita menjadi tidak nyaman selama ini. Kita berada di lingkungan toksik misalnya, atau juga bahkan yang buat kita rusak kesehatan mentalnya adalah digital yang saat ini efeknya luar biasa. Kembali kiriman dari Mbak Rere. Selamat pagi Mbak Rere. Pagi hari ini menyapa kami kembali dari Lok Sumawe atau masih di Pulau Jawa nih Mbak Rere. Dimanapun berada, semoga Allah selalu melindungi setiap

Setelah menghabiskan waktu di media sosial, disibukkan juga dengan jumlah like, komentar, pembagian ulang. Ini sudah jadi kekhawatiran sendiri kalau udah posting nggak ada yang like misalnya, atau sudah posting tapi tidak ada yang membagikan ulang tuh panik sendiri. Jadi dicek sebentar-bentar. Belum lagi keseringan begadang atau bangun pagi untuk bermain HP.

Detox digital ini adalah bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak menggunakan perangkat teknologi seperti HP, TV, komputer, laptop, tablet atau media sosial. Dengan menetapkan batasan, kita kurangi waktunya agar kita tetap bisa fokus pada interaksi sosial di kehidupan nyata tanpa gangguan. Dan faktanya, menurut penelitian, jika terus-menerus menggunakan media sosial, bisa membuat kita cenderung akan merasa frustasi, iri pada orang lain, dan waktu terbanyak untuk menggunakan HP ketika sebelum tidur, ini akan berefek buruk dalam peningkatan kecemasan, insomnia, susah tidur, dengan durasi tidur yang lebih singkat. Hal ini disampaikan oleh psikolog Nasri Zul Haidi, MPSI. Sekali lagi terima kasih untuknya Mbak Rere yang selalu memberikan kalimat-kalimat penyejuk dan motivasi. Semoga apa yang Yuna sampaikan tadi bisa menginspirasi kita semua di pagi hari ini. Untuk Anda yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loks Mawe. Kembali Yuna hadirkan lagu-lagu terbaik koleksi Pro 1 RRI Loks Mawe.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Bapak,
1: ini loh Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
2: Nggih, bisa. Bisa Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kekasih milik Wali Band di tahun 2019 kembali hadir menemani Anda di hari ini. Hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Tadi Yuna sampaikan bahwa di laman resmi kami rri.co.id ada satu informasi mengenai pernikahan yang disampaikan oleh Ustadz Haji Abdurrahman Yusuf MPD mengajak umat Islam untuk mengembalikan pelaksanaan lamaran pernikahan dan walimatul usri sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, ini disampaikan tausiah oleh Ustadz Abdurrahman yang menyoroti fenomena yang terjadi saat ini di mana prosesi lamaran dan pernikahan mulai banyak dipengaruhi budaya luar yang tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam maupun adat istiadat yang selama ini dijunjung tinggi masyarakat Aceh. Budaya lokal yang berlandaskan syariat penuh dengan kemuliaan dan martabat mulai tergerus oleh kebiasaan-kebiasaan yang meniru tradisi non-Islam. Akibatnya, pelaksanaan pinangan akad nikah ini sudah tidak lagi mencerminkan ajaran Islam. Dan ditegaskan bahwa perkawinan dalam Islam ini merupakan bagian dari ibadah. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan ini harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mengingat bahwa umat Islam yang hendaknya menghindari berbagai tradisi yang bertentangan dengan syariat agar pernikahan membawa keberkahan bagi keluarga yang dibangun. Ya, semoga kita semua semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai syariat dalam setiap prosesi pernikahan serta juga melestarikan adat istiadat yang selaras dengan ajaran Islam sebagai identitas masyarakat Aceh.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

darinya lagu di tahun 2017 Yuna hadirkan untuk Anda, lagu dengan lirik yang bertenaga dari Tulus ya, pengingat kita juga bahwa begitu indah untuk kita semua ya yang sedang mendengarkan Pro 1 bahwa ada cerminan dari diri kita yang sedang mendengarkan suara ini. Maksudnya gimana? Kita yang sedang lemah atau juga merasa kecil melihat orang-orang yang sukses, melihat orang-orang yang besar, melihat orang-orang yang tanpa berjuang begitu berat tapi dia hidupnya sudah enak begitu ya. Ada istilah perintis bukan pewaris. Kalau pewaris enak, orang tuanya sudah kaya, orang tuanya sudah punya jabatan, anaknya tinggal menikmati dan orang tuanya juga sudah mempersiapkan masa depan dengan luar biasa. Apa kabar dengan kita yang harus berjuang dulu baru bisa merasakan kemewahan, merasakan kenikmatan ya? Harus kerja dulu baru bisa makan, berbeda dengan pewaris yang tinggal makan tanpa ada usaha besar. Yuna ingin mengapresiasi orang-orang yang tidak mau menikmati warisan dari orang tuanya. Dia ingin berjuang sendiri, dia ingin bekerja sendiri dan menghasilkan sendiri dari jerih payahnya. Dan sampai dengan saat ini tidak terlalu banyak manusia yang memilih untuk menjadi perintis walau sudah pasti menjadi pewaris. Bicara hidup itu gak ada hidup yang lempeng aja, gak ada masalah, pasti ada. Tapi setiap orang akan mengalami dan menghadapi perbedaan masalah dalam hidupnya. Yuna punya masalah Yuna sendiri, Anda juga punya. Dan Allah pilih kita untuk manusia yang kuat, manusia yang hebat untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Menjadi manusia gak kuat bukan berarti kita berhenti mencari alasan. Dan kalau kita bilang sama diri kita sendiri tuh gak perlu lagi lah menyalahkan siapapun atas situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Intinya kita hebat ya ketika kita berani melihat setiap tantangan, bahkan kegagalan yang mungkin sempat mampir kemarin atau baru-baru ini, bukan akhir dari segalanya. Jiwa yang kuat memandang semua itu sebagai kesempatan dalam proses belajar, ruang untuk menempa diri agar bisa tumbuh jauh lebih baik. Dan yang paling luar biasa adalah ketika kita sudah berani mengambil pilihan untuk menyadari penuh dan mensyukuri momen-momen dalam hidup kita. Manusia yang kuat adalah orang-orang yang memilih hidup di masa sekarang, yang tidak lagi terjebak menyesali masa lalu yang sudah lewat, dan juga menjadikan diri lelah dan khawatir mikirin masa depan yang belum tentu terjadi. Ya, semoga lagunya Tulus tadi menjadi pengingat untuk diri kita untuk bisa berdiri tegak, memeluk diri kita, memeluk hari-hari kita dengan rasa syukur dan melangkah dengan penuh keyakinan.

Yuna bertugas 15 menit lagi kemudian selesai. Akan ada rekan Dewi Mohata yang bersiap untuk menemani Anda di hari yang luar biasa. Seperti Anmes Kamaleng, cinta luar biasa Yuna hadirkan untuk Anda. Selamat pagi menjelang siang untuk pendengar setia kami yang sedang dalam perjalanan atau juga yang baru saja selesai beraktivitas.

0: po.
1: Dito ka lagi kumuhan.
2: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
3: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
2: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: selesai sudah kebersamaan kita hari ini. Pendengar, mulai dari pukul 5 dini hari tadi, Yuna sudah menemani Anda di sepanjang pagi hingga jelang siang hari ini. Untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026, yang artinya tugas Yuna selesai dan akan segera digantikan oleh rekan Yuna Dewi Mohata di siang sampai dengan sore hari nanti. Dan saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, Yuna juga akan ajak Anda untuk sama-sama kita simak Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan. Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI.
2: Waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
4: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges.

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia, pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6 per 10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4 per 10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan 1. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat 1 dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbalik ya, berbaliknya begini. Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa? Ciki dan sebagainya. Kalau saya berpikir tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Ya, dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75, tempat tengah 89,3 MHz Pro 1 RR Loksmaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Saya Dewi Mohata ya, yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmaya siang ini hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk gelaran hari ini di tanggal 4 Juli 2026, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selanjutnya akan kami hadirkan Bungong Jaro, dan nanti juga jangan lupa di pukul 13 kami akan hadirkan yaitu berita bahasa daerah dalam Haba Uronyo. Kemudian juga dilanjutkan dengan program Pro Dangdut. Dan jangan lupa untuk informasi perkiraan cuaca di sore hingga malam nanti akan hadir bersama BMKG Malikusala di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pukul 17 nanti kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh, dan pukul 18 Anda dapat mengikuti Tausiah Sore.

0: Om, udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
0: Ush, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tau. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
0: penting dia nurut om.
1: Okay.
0: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, pendengar di mana sebelum kita jelang kumandang azan sholat duhur, kami informasikan jumlah kematian di Prancis melonjak hampir 30% pendengar sepekan selama gelombang panas yang melanda Eropa pada Juni. Otoritas Kesehatan Public Health France ini menyatakan terjadi peningkatan kematian sebesar 2,91% pendengar. Jadi melansir dari The Guardian, di 4 Juli, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Dan meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Public Health France juga memperkirakan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah, pendengar, seiring masuknya data terbaru. Nah, perkiraan terbaru tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Data terbaru mencakup periode 22 hingga 28 Juni saat Prancis mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu, dan rekor suhu siang dalam malam pecah di banyak kota pendengar di Prancis, sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya. Public Health France juga mencatat sebanyak 98.973 kematian selama pekan tersebut. Dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan 6.948 kematian pada periode 15 hingga 21 Juni. Peningkatan angka kematian terutama terjadi pada kelompok usia 45 tahun ke atas pendengar, dan pada kelompok usia 45 hingga 64 tahun juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah kematian yang terjadi di rumah meningkat hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 pekan pendengar. Paris menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah, dengan kenaikan angka kematian mencapai 62% dibandingkan pekan sebelumnya.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dialog semuanya baik pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa tepat informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu berita bahasa Aceh.

Poh Sauro Watin Indonesia Barat dari Loksmai Aceh Utara Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Oronyo. Haba yang kamu petro ni Ba Oronyo di antara aji pemerintah Kabupaten Aceh Utara manteng gepreh pencairan anggaran untuk penyaluran bantuan ke korban banjir. Koperasi Mira Putih dipercaya na peran penting sebagai sektor strategis selam pencapaian ketahanan pangan. Haba selengkap jika Pesampo di Ulung Tuan Dewi Mohata. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendang geprih pencairan anggaran dari pemerintah pusat untuk penyaluran bantuan ke korban banjir, ngendeh seluruh data penerimang seleso diverifikasi. Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil melalui juru bicara Pemkab Aceh Utara Muntasir Ramli Gepegah, Sikrong Ploh Delapari B. Limerduh Lepduh Ro, kepala keluarga kalih geusulkan sebagai penerimang membago bantuan. Meliputi jaminan UDEP yakni JADUP, stimulan ekonomi, bantuan hunian, ngan dana gepegat rumah. Pihak GOP yang mengharapkan anggaran dari pemerintah pusat sigra dicairkan supaya bantuan jet sigra disalurkan ke masyarakat kenang dampak terutama petani, nelayan, ngan pelaku UMKM. Pendengar, Koperasi Mira Putih dipercaya na peran penting sebagai sektor strategis dalam pencapaian ketahanan pangan di Indonesia dengan pendekatan kolektif dan berbasis masyarakat ke peningkatan produksi pangan lokal dengan kepesahapan petani dengan pelaku UMKM, pertanian lam sabah wadah, koperasi jir gepeningkatkan produksi lam organisasi, lagi yang kepesampul sekretaris kelompok tani dan lain andalan Kota Loksmawe, Sugito Tasan, Mbak RRI. Menurut GOPnya, dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah gampung, nah andil yang sangat penting dalam realisasi peran Koperasi Mira Putih sebagai pilar pangan nasional.

Saudara, Puskesmas Mengedong tetap gepegat kualitas layanan kesehatan ke masyarakat dengan cara geoptimalkan layanan administrasi di ruang care. Layanannya nah ke salah satu usaha Puskesmas untuk beri akses mudah ke urung-urung yang perlu berbagai layanan administrasi kesehatan. Tip uro staff piker ya, kelayani pasien dengan cara beri bantuan dengan proses administrasi perawatan kesehatan, membago kebutuhan masyarakat dipegat dengan bagah dan teratur, sampungan pasien jeg terima perawatan menurut prosedur yang ka ditetapkan. Salah satu jasa yang beri nake gepedebit surat rujukan ke pasien yang perlu pengobatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan lanjutan. Proses rujukannya berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan sesuai dengan peraturan yang ka ditetapkan. Selain di banyan, stapi gepedebit rujukan timbal balik ke pasien yang ka seleso rawat inap. Melalui layanannya, pasien jeut gewo untuk gerawat dan gepereksa di Puskesmas Mengedong UPTD. Saudara Allah dileha baronyo produksi Radio Republik Indonesia Loksmawe Cino talanjut dengan program selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

89,3 MHz Pro 1 RLX Mawe. Cuaca di luar sana mendung pendengar, tadi juga sempat turun hujan ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang menghabiskan akhir pekan ini di luar rumah, juga bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan kondisi cuaca saat ini yang juga redup. Untuk Anda juga yang sedang menikmati suasana di kawasan pantai Ujung Blang, juga jangan lupa untuk memperhatikan ya pengawasan putra-putri Anda dari jangkauan. Dan kemudian juga untuk memperhatikan juga kondisi di bibir pantai dengan kondisi cuaca saat ini. Namun yang pasti tetaplah tanggap dan sigap dengan segala keadaan yang ada.

Krisis ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nasional mandiri ini memperkuat sensus ekonomi 2026. Jadi dengan sasaran perempuan pelaku usaha mekar. Nah, kalau berasi ini pendengar diharapkan
1: pastinya nanti menghasilkan data lebih komprehensif untuk memperkuat kebijakan ekonomi perempuan Indonesia. Nah, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan kalau sensus ekonomi ini penting ya untuk menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya perempuan Indonesia. Karena menurutnya pendengar data akurat diperlukan ya untuk menyusun kebijakan pemberdayaan perempuan yang lebih tepat sasaran dan inklusif. Dan menurut Arifah sendiri, data akurat menjadi dasar kebijakan tepat sasaran yang responsif gender bagi pemberdayaan perempuan Indonesia. TPAK perempuan 56,63% ini masih di bawah laki-laki pendengar, yaitu 84,40% berdasarkan Sakernas Agustus 2025. Arifah juga mengajak nasabah PNB Mekar juga memberikan data lengkap dan akurat kepada petugas sensus ekonomi. Ya, ia menegaskan pendengar, keterbukaan ya data ini penting agar kontribusi perempuan dalam ekonomi nasional ini dapat tercatat dengan baik. Sementara itu, Kepala Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti juga menyampaikan kalau perempuan memiliki kontribusi besar pendengar dalam aktivitas ekonomi nasional Indonesia. Jadi hal ini terlihat ya dari meningkatnya perempuan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai sektor. Nah, sebanyak 36,32% perempuan bekerja berusaha pendengar, dan 7,99 juta NIP diterbitkan ya untuk pelaku usaha perempuan. Data dari tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan perempuan mendominasi 58,68% untuk penerbitan NIP di sektor usaha nasional. Jadi PT PNB juga telah menyelesaikan pengisian data sensus ekonomi di tahun 2026 di seluruh jaringan operasional pendengar. Jadi hal ini mencakup mulai dari kantor pusat, cabang, hingga unit layanan yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di formasi pukul 15 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk hari ini kumandang azan sholat asar akan masuk di formasi pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kami masih akan terus hadirkan informasi di mana, langit malam sepanjang Juli 2026 ini akan menyuguhkan berbagai fenomena astronomi menarik, pendengar. Mulai dari pertemuan bulan dan sejumlah planet, komet 10P pertempel 2, dan waktu terbaik mengamati galaksi Bima Sakti. Jadi tidak hanya itu, NASA menyebutkan cincin Saturnus juga ini akan tampak lebih tipis dari biasanya. Nah, salah satu peristiwanya terjadi nanti di 11 dan 12 Juli menjelang fajar. Jadi bulan sabit tua ini akan tampak berdekatan, pendengar, dengan Mars dan juga Saturnus di langit timur. Nah, sementara Uranus juga berada di kawasan langit yang sama. Namun yang pasti Uranus hanya dapat diamati menggunakan teropong atau teleskop karena cahayanya jauh lebih redup. Dan memasuki fase bulan baru pada 14 Juli, pengamat langit juga memiliki kesempatan terbaik untuk melihat komet 10P atau tempel 2. Dan komet berperiode pendek ini, pendengar, juga mengelilingi matahari setiap sekitar 5,5 tahun. Jadi komet 10P dan tempel 2 ini akan juga tampak sebagai cahaya samar dengan inti lebih terang serta ekor pendek berbentuk kipas. Jadi malam-malam gelap di sekitar 14 Juli juga menjadi waktu ideal untuk menikmati keindahan galaksi Bima Sakti, pendengar. Jadi galaksi kita akan terlihat membentang sebagai pita cahaya redup di langit, terutama ini di sekitar rasi Scorpius dan juga Sagittarius, pendengar. Sementara itu pada akhir Juli, Saturnus menjadi sasaran menarik bagi pengguna teleskop. Cincin planet raksasa tersebut ini tampak sangat tipis akibat sudut kemiringannya terhadap bumi ini sedang berubah. Ya, jadi catat tanggalnya ya untuk Anda para pecinta pengamat langit ya, di mana bulan, planet, komet hingga cincin Saturnus ini menjadi fenomena langit di bulan Juli 2026.

tidak setiap hari pendengar hari-hari berpihak kepada kita. Ya. Tapi yang pasti semuanya tergantung cara pandang kita. Bahwa merasa lelah itu wajar ya. Jadi tidak harus selalu kuat dan ceria di setiap saat. Jadi kita perlu juga untuk mendengarkan diri kita, memberi waktu, kemudian juga bagaimana kita memproses emosi kita ya. Dan itu semua tergantung kepada kita. Jadi bisa saja kita bisa mengubah cara bicara kita pada diri sendiri. Ya. Dan pastinya juga fokus pada sebuah langkah kecil. Tidak perlu yang besar, sebuah langkah kecil tapi nyata. Jadi jangan pernah memikirkan rencana besar atau masa depan yang terlalu jauh. Jadi ini sangat membuat Anda menjadi berat dan terbebankan, ya. Jadi fokus saja bagaimana Anda mampu menyelesaikan satu hal kecil di hari ini, ya. Contohnya sekedar makan tepat waktu atau juga bisa konsisten untuk melakukan olahraga di setiap akhir pekan. Kemudian juga bisa menjaga kondisi kesehatan ataupun fisik, ya. Dan juga bisa mengingat kembali sebenarnya apa alasan utama Anda untuk bisa berjuang sampai dengan saat titik ini. Jadi semua harus bisa melihat bagaimana diri kita, ya, karena kita sebenarnya terkadang lupa bagaimana kita berbicara pada diri sendiri. Kemudian juga jangan pernah ragu untuk berbicara atau juga meminta bantuan. Kerabat, orang yang Anda percaya, ya, paling tidak tetap harus semangat, ya. Dan juga bukan berarti harus selalu bahagia, karena memang setiap orang akan melalui masa-masa dan hari-hari sulit. Tapi kita tidak akan pernah tahu apa yang sudah mereka lewati, apa yang sudah mereka jalani, dan apa yang mereka sudah lalui sampai dengan di titik saat ini. Dan saya yakin Anda juga ada di posisi tersebut.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini, tema informasi pukul 6 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera jelang kumandang azan sholat asar untuk kawasan Kota Loksmai dan sekitarnya. Dan nanti setelah itu kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Malikusa.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 Aerolog Soe. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG. Melikusali ada Karendra Mui. Assalamualaikum Karendra.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Ya, selamat sore Karendra. Baik, silakan Karendra untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini, cuaca terpantau berawan ya. Kami lihat dari satelit, hampir seluruh wilayah kita, seperti Kota Biren, Kota Lok Sumawe, Kota Lok Sukon, Idiraya, Kelangsa, Bunda Meriah, itu semuanya berawan. Dan sesekali akan berpeluang hujan ringan lokal. Jadi umumnya berawan, namun sesekali akan hujan ringan. Dan ini akan bertahan hingga malam nanti.
0: Oke, baik. Dan mungkin ada informasi tambahan dan himbauan, silakan Karendra.
2: Ya, informasi tambahannya untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter, dan untuk 20 km lepas pantai tinggi gelombang akan berkisar di 0,6 hingga 1,2 meter. Adapun himbauannya untuk teman-teman nelayan khususnya, karena tinggi maksimumnya 1,2 meter untuk di atas 20 km lepas pantai. Sehingga untuk teman-teman yang ada rencana menangkap ikan di sore hingga malam nanti, agar lebih waspada dan hati-hati karena tinggi gelombangnya bisa saja cukup berbahaya untuk kapal-kapal kecil. Sedangkan untuk teman-teman di darat, itu tidak ada himbauan khusus karena kami prediksi hujannya itu hanya hujan ringan, dan tidak akan terlalu mengganggu aktivitas masyarakat dari sore hingga malam nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih Karendra untuk informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang sedang mendengarkan kita. Sekali lagi, selamat beraktivitas untuk teman-teman semua. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu dia bersama Karendra Muiz, forecaster dari BMKG Malikusale yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan kembali besok pagi di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Demi-

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas tunanetra Luksmawe sangat bersukacita kepada RRI karena telah berkenan menyiarkan Piala Dunia untuk tahun ini. Dengan adanya acara seperti itu, alhamdulillah kami dari kaum disabilitas netra bisa mendengarkan siaran bola tanpa kendala apapun. Karena kalau kita mendengarkan melalui televisi, tentu ini terkendala karena laporannya sangat terbatas. Jadi saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Luksmawe secara khusus dan RRI pada umumnya karena telah berkenan memprogramkan nonton bola bareng bersama kaum disabilitas netra. Dan mudah-mudahan program ini bisa berlanjut secara berkesinambungan di Piala Dunia berikutnya. Sukses untuk RRI, mudah-mudahan RRI terus mengudara selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara. Hidup RRI Luksmawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan dan jadilah bagian daripada euforia peserta sepak bola dunia 2026 bersama Radio RRI Lux Mawi. Salam sukses. Wassalamualaikum.

89,3 MHz Pro 1 RLX Wangi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang saat ini juga berada di lintas jalan-jalan protokol seputaran kota Luxmoy dan sekitarnya, tetaplah berhati-hati ya. Dan juga untuk Anda di pusat-pusat keramaian, pusat-pusat kuliner ya, tetap bisa memarkirkan kendaraannya dengan baik dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Baik, pendengar di mana? Ya, pastinya kita akan masuk nanti di 16 besar pendengar di mana ini ada 16 negara yang lolos ke babak selanjutnya. Mulai dari Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Brazil, ya, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Inggris, kemudian juga ada Belgia, ada Spanyol, Portugal, Swiss, Argentina, Mesir, dan terakhir Kolombia. Dan yang pasti Messi saat ini pimpin daftar top skor dunia pendengar. Pertandingan babak ke-32 besar juga mengukuhkan dominasi individu di mana kapten Argentina kini memimpin perburuan gelar sepatu emas. Ya, tidak main-main raihan 7 gol ini melalui tambahan 1 gol ke gawang Tanjung Verde. Lionel Messi kini mengoleksi total 7 gol sepanjang turnamen. Dan ini juga melampaui pesaingnya, yaitu Kylian Mbappe dari Prancis yang mengemas 6-0 serta mengungguli Erling Haaland dan juga Harry Kane yang mengoleksi 5 gol. Dan dini hari nanti pendengar, jangan lupa ya, di partai 16 besar juga di pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berhadapan, yaitu antara Maroko akan berhadapan dengan Kanada. Seperti apa? Ya, ini akan menjadi pertandingan yang seru karena semakin hari semakin seru dan babak 32 besar sudah selesai. Kita akan masuk ya ke babak 16 besar dan selanjutnya nanti akan terus bergulir sampai nanti kita mengetahui siapakah sang jawara untuk Piala Dunia 2026. Seperti biasa nanti pendengar, tepat formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Lintas 17.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: emang terhancur mencintaimu.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah ya, tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak gau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya ratusan calon siswa dinyatakan lulus bintara Polri Polda Aceh. Warga di Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Polresta Banda Aceh bekerja sama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Ari Binsar melaporkan.
1: Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kegiatan yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel itu diikuti peserta dari unsur Polri, TNI, Dinas, dan instansi pemerintah, Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, serta karyawan hotel. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana SIKMH mengatakan, kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang bertujuan nyata memberikan manfaat bagi masyarakat melalui aksi kemanusiaan. Sementara itu, Cluster General Manager Portola Grand Arabia Hotel Group Nur Syam Ahmad mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Polresta Banda Aceh dalam penyelenggaraan kegiatan donor darah tersebut.
2: Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana bekerjasama dengan Polresta Banda Aceh dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80, dan hari pelaksanaan dihadiri oleh beberapa instansi dari TNI Polri, dari beberapa dinas pemerintah, dan beberapa teman-teman GM seluruh untuk di Aceh, terutama kita dihadiri nama asosiasi HIAGMA. Harapan kita semua nantinya ke depannya pelaksanaan donor-donor ini kita akan lakukan 3 bulan sekali.
1: Pengambilan darah dilakukan oleh petugas PMI bersama Dokes Polda Aceh dengan tetap mengedepankan prosedur kesehatan dan keselamatan bagi para pendonor. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Danlanut Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Kabid Dokes Polda Aceh, Kombes Dr. Davianto Arif, serta Ketua General Manager Hotel Aceh yang tergabung dalam IHGMA Budi Saiful dan para GM Hotel Aceh. Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banda Aceh bersama Portola Grand Arabia Hotel berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
0: Sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk Bintara Polri dan 49 orang lulus untuk Tamtama Polri. Cindy Novita melaporkan laporannya.
3: Polda Aceh mengumumkan hasil sidang terbuka penentuan kelulusan akhir tingkat panitia daerah atau PANDA penerimaan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di Gedung Meligo Polda Aceh Jumat sore 3 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para peserta, orang tua, serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait sebagai bentuk transparansi dalam proses penerimaan anggota Polri. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mengatakan seluruh rangkaian seleksi penerimaan telah dilaksanakan sesuai tahapan yang berlaku, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan tahap pertama, tes jasmani, tes akademik, tes mental kepribadian, hingga pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pada penerimaan tahun ini, Polda Aceh juga membuka jalur khusus afirmasi bagi putra-putri dari pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Aceh. Jalur afirmasi tersebut diikuti oleh 7 peserta yang nantinya dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan.
4: Ada seleksi khusus, yaitu afirmasi dari pulau-pulau kecil terluar. Kita ada 7 orang. Ini kita pilih dan nanti akan kita kembalikan ke daerah pulau kecil-kecil terluar. Kenapa kita pilih di daerah terluar? Agar tidak ada permintaan mau minta pindah lagi. Apabila diisi dari daerah-daerah daratan, mereka dinas 1 tahun, 2 tahun sudah pengen kembali ke kampungnya. Makanya kita pilih di daerah-daerah pulau kecil terluar, kita kembalikan ke sana biar bisa mengabdi ke kampungnya sendiri, daerahnya sendiri.
3: Dari hasil sidang kelulusan akhir, sebanyak 141 calon siswa dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara Polri, terdiri dari 127 pria dan 14 wanita. Sementara untuk Tamtama Polri, sebanyak 49 calon siswa dinyatakan lulus dan seluruhnya merupakan peserta pria. Dalam kesempatan tersebut, Polda Aceh juga mengundang berbagai stakeholder dan instansi terkait untuk menyaksikan langsung paparan mengenai sejumlah kelemahan yang masih ditemukan pada calon siswa yang mengikuti seleksi. Paparan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, khususnya dalam pembinaan generasi muda Aceh, agar lebih siap bersaing dalam rekrutmen anggota Polri di masa mendatang. Wakapolda Aceh menyoroti salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, yakni kondisi gizi anak-anak Aceh yang dinilai perlu terus diperbaiki agar pertumbuhan fisik dapat lebih optimal dan proporsional. Menurutnya, pembinaan terhadap generasi muda tidak bisa hanya dilakukan saat seleksi berlangsung, tetapi harus dimulai sejak dini melalui dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Melalui sidang terbuka ini, Polda Aceh berharap proses penerimaan anggota Polri dapat terus berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda Aceh untuk mempersiapkan diri lebih baik jika ingin mengabdikan diri sebagai anggota kepolisian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Sanggar Pocut Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau menampilkan tari kreasi bertajuk Rampak pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Medan, Sumatera Utara. Laporan disampaikan Anita Diana.
1: Sanggar Pocut Merah Insun Kota Loksmawe sukses memukau ribuan penonton saat tampil pada gelar Melayu Serumpun 2026 di Lapangan Merdeka Medan Sumatera Utara yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 Juni 2026 lalu. Penampilan tersebut menjadi salah satu representasi budaya Aceh dalam ajang yang diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan negara-negara serumpun. Di bawah binaan Yulinda Sayuti, sanggar ini membawakan tari kreasi bertajuk Rampak, sebuah pertunjukan yang dirancang khusus oleh Bira Agusti sebagai penata tari sesuai petunjuk teknis penyelenggara yang mengharuskan seluruh peserta menampilkan tarian tradisional daerah masing-masing. Pelatih sekaligus penata tari Bira Agusti mengatakan konsep ini sengaja dibuat agar penampilan tidak monoton. Menurutnya, menggabungkan beberapa tarian tradisional dalam satu pertunjukan mampu memberikan pengalaman visual yang lebih menarik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Aceh secara lebih utuh kepada penonton.
2: Rangkaian kegiatan pertama saya itu opening dulu dari seluruh penari di Nusantara dan juga beberapa dari mancanegara. Jadi tiap tahunnya ini adalah gemas gelar Melayu Serumpun. Kita selalu dapat undangan, kita khususnya dari pemerintahan Bapak Wali Kota. Kebetulan kita kali ini yang diminta juknisnya itu tradisional. Dari setiap daerah semuanya pun dari luar negeri membawa tarian tradisional masing-masing. Cuma kita kemas dari beberapa tarian tradisional menjadi satu. Itu masuk Laut Aceh, masuk Segati Aceh, masuk tarian tari Japin dari Aceh Tamiang gitu. Jadi kita campur juga dengan kelapa egeleng dari Aceh Selatan, kita buat jadi satu.
1: Bira juga mengungkapkan penampilan tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar penarinya merupakan wajah baru yang belum memiliki pengalaman menari. Bahkan penari laki-lakinya didominasi remaja yang sehari-hari aktif sebagai pemain sepak bola. Meski hanya menjalani latihan sekitar 1 bulan, mereka mampu tampil percaya diri di panggung internasional. Menurutnya keterlibatan generasi muda dalam seni tradisi merupakan langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya Aceh. Ia berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mempelajari tari tradisional agar warisan budaya tidak hilang ditelan zaman.
2: Generasi ke depan jangan pernah lupa dengan tradisi yang kita miliki, itu penambah indah itu. Kalau hilang susah sekali untuk kita gali kembali, maka dengan cara seperti ini lagi ada ilmu dan juga punya waktu, saya memberikan ilmu saya pada adik-adik supaya adik-adik bisa meneruskan dan itu bisa terlestarikan.
1: Tari Rampak diakhiri dengan nuansa penuh sukacita melalui gerak Japin Aceh sebagai simbol rasa syukur dan kebersamaan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari penonton yang terpukau dengan kekompakan para penari serta kekayaan budaya Aceh yang ditampilkan dalam satu kesatuan pertunjukan. Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Kayo.

0: Warga Reja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah kembali membangun jembatan apung secara swadaya dengan mengumpulkan sejumlah donasi dari sejumlah pihak. Laporan Fitra Jayadi.
1: Semangat gotong royong ditunjukkan warga Reja Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah setelah jembatan apung yang dibangun rusak terbawa arus sungai, kini mereka kembali membangunnya secara swadaya. Reja Kampung Reja Payung Sejahtera dalam dialog di RRI Takengon mengatakan, sebelumnya satu-satunya akses yang dimiliki warga setempat adalah jembatan gantung, namun keberadaannya hancur akibat bencana hidrometeorologi. Dijelaskan pembangunan jembatan dimulai sejak 27 Juni lalu dengan biaya yang berasal dari donasi masyarakat dan para dermawan sekitar 25 juta rupiah. Jembatan itu menjadi akses warga setempat ke kampung-kampung lainnya. Menurut Sejahtera, keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan warga karena setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bekerja, berangkat sekolah, hingga mengangkut hasil perkebunan maupun pertanian.
2: Memang kami sudah beberapa kali melakukan upaya untuk bergotong royong karena tidak ada lain selain kegiatan gotong royong, karena kita sudah Kita tidak menyalahkan pemerintah itu kemana, kan gitu. Karena mengingat bencana itu memang bukan hanya di Reja Payung, memang namun Aceh ya bencana ini. Jadi sehingga mungkin pemerintah daerah itu juga kesulitan. Nah, namun sampai sekarang ini di Reja Payung ini kita masih melalui adalah jembatan darurat. Kalau dari pemerintah mungkin sampai sekarang ini belum ada.
1: Sementara itu, Kepala Pos Masyarakat Penanganan Penanggulangan Bencana PMPB Reja Payung, Zul Faisal, bercerita jika daerah itu sempat terisolir selama sekitar 10 hari akibat bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu. Bahkan mereka sempat membuat jembatan darurat dengan menggunakan seutas tali untuk mencari bantuan. Adapun tali yang digunakan berasal dari kabel listrik yang tumbang, mengingat saat itu jaringan listrik dalam kondisi padam.
3: Karena informasi telah tiba bahwasanya logistik ada di kecamatan, jadi kami mufakat ataupun musyawarah termasuk Pak Reje beserta perangkat-perangkat desa dan masyarakat untuk mengambil tali kabel listrik yang ada di kampung. Nah, jadi itu pun berbulan-bulan itu yang bisa itu menjadi akses kami untuk mengambil logistik ke kecamatan.
1: Bagi masyarakat Reja Payung, jembatan apung bukan sekedar sarana penyeberangan. Akses tersebut menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Mengingat jembatan permanen, belum jelas kapan akan dibangun oleh pemerintah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak ke RRI Melabo. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar. Berikut laporan Tama Maulizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana memasang CCTV atau kamera pemantau di sejumlah titik rawan tempat pembuangan sampah liar atau TPS liar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalisasi aktivitas pembuangan sampah sembarangan dan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik yang selama ini sering menjadi titik penumpukan sampah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi saat diwawancarai media di lokasi gotong royong rutin Jumat ASN Jumat pagi.
5: Untuk CCTV saat ini memang nanti kolaborasinya dengan Infocom dan Inovasi and Announcement di TV itu tentu akan kita coba pasang. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi keikutsertaan masyarakat ini. Kalau ada orang yang buang sampah sebagainya di titik tersebut, tentu bisa ditegur atau sebagainya.
4: Menurut Kurdi, pemasangan CCTV merupakan salah satu langkah mitigasi dalam pengendalian sampah. Namun, ia menegaskan keberhasilan upaya tersebut tetap bergantung pada kepedulian dan keterlibatan perangkat desa, camat, serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kurdi mengatakan, sejak program gotong royong rutin dilaksanakan, tren penumpukan sampah liar mulai menurun meskipun masih ditemukan di beberapa lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong memberikan dampak positif, namun masih memerlukan dukungan dan konsistensi dari seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pemasangan CCTV dan pelaksanaan gotong royong rutin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun tempat usaha. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan permasalahan sampah liar di Aceh Barat dapat ditekan secara bertahap. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Takengon, dan Melabo. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri Aceh Singkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Vansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Vansuri, Desa Kampung Baru Singkil Utara Aceh Singkil, Wagi 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Vansuri.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar.
2: Menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Vansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Kurul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Titik Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, sukses. Sukses itu harus melalui banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress, meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres. Percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya datang rasa bosan pada pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai sebuah tantangan dan harapan. Ada kalanya kamu juga gagal, lelah dan ingin menyerah. Tapi ingatlah bahwa semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugerah. Sebuah anugerah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu bahwa hasil akhir bukanlah satu-satunya penentu, tapi selalu bergerak maju itulah yang sebenarnya membentuk dirimu, membuatmu tangguh dan menjadi nomor satu. Hidup itu tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi, dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang hidup bisa juga gelap, diterjang badai, terpendam dan terkubur pengap, sendiri, sepi, sunyi dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingatlah pesan ini: kesulitan itu akan datang, tapi ia tidak akan pernah menetap. Dia akan datang dan pergi, tergantung bagaimana kamu mensikapinya. Lihat, hanya tinggal satu langkah lagi. Sadarkah kamu bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiranmu, kuatkan hatimu, dan kuatkan imanmu. Dan teruslah melangkah sampai kamu tiba di tempat tujuan. Besarkan tekad bahwa garis finish adalah harga mati. Jangan percaya pada keterbatasan. Besarkanlah harapan dan jangan larut dalam keraguan. Ciptakanlah kemauan, jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya, semua rasa lelah tidak akan terasa lagi. Semua pengorbananmu tidaklah sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah, dan kamu pun tersenyum bangga dan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasikan sebelumnya bahwa setiap pukul 18 sore kami hadirkan nasihat menjelang maghrib tausiah sore. Dan untuk edisi tausiah sore hari ini, Minggu 31 Mei 2026 akan disampaikan langsung oleh Ustadz Saifuddin Abbas LCMH, live langsung dari studio kami, dengan judul nanti Iblis Makhluk yang Zalim.
1: Tausiah sore, nasihat menjelang maghrib.

0: Siang sore edisi hari ini juga kami livekan pendengar dalam tayangan visual baik di aplikasi RRI Digital maupun di link YouTube kami RRI Luxmawe Official. Saya sapa Ustadz Saifuddin Abbas yang sudah hadir di studio kami sore hari ini. Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Selamat Idul Adha terlebih dahulu Ustaz.
1: Mohon
0: maaf lahir dan batin Ustaz ya kalau memang ada salah selama ini salah kata. Dan sudah siap Ustaz untuk menyampaikan tausiah, silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Astakbarta am kunta minal 'alin? Para pendengar dan pemirsa Persatu RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam sesi tausiah sore hari ini. Dan kita mencoba mengangkat tema tentang kisah orang-orang yang zalim. Dan yang pertama kita mengangkat mengenai iblis sebagai makhluk yang zalim. Zalim dari berbagai perspektif dan makna seluas-luasnya. Baik, para ulama mengatakan zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inilah iblis sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang iblis ini sangat banyak dalam Al-Qur'an dengan berbagai konteks dan redaksi ayat. Adalah tujuannya, salah satunya adalah untuk memberi penguatan kepada umat manusia agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa aware, menjadi orang-orang yang senantiasa mawas diri terhadap tipuan, terhadap perilaku menyimpang yang telah dicontohkan oleh iblis. Jadi iblis dia telah bersumpah ya dalam banyak ayat itu akan menjadi musuh, apa kita katakan, musuh latennya umat manusia ini. Dia ingin menjerumuskan sebanyak-banyaknya umat manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bersamanya nanti. Nah, oleh karena itu penting kiranya kita mengetahui asal-usul iblis ini. Di satu sisi kita ingin mengenal secara lebih dekat bahwa iblis ini makhluk sejenis apa, kan begitu. Kalau kita lihat dari penuturan Al-Qur'an sendiri, Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam suratul A'raf misal menyatakan ya, kana minal jin. Dalam surat Al-Kahfi, maaf, misalnya Allah katakan di sana wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jadi iblis itu dia berbangsa kepada jenis jin, makhluk jin. Jadi keliru apabila ada mengatakan dia malaikat yang memberontak gitu ya. Karena malaikat itu Allah gambarkan adalah makhluk yang paling taat. Jadi ini sebagai koreksi ya, bahwa pemahaman malaikat itu ada yang memberontak ini tidak benar gitu ya. Nah, di sini karena dia sebagai jenis daripada kalangan jin, maka dia lebih kurang sama dengan manusia, yaitu yang makhluk yang mendapatkan taklif, mendapatkan beban syariat, begitu ya, beban syariat. Salah satunya adalah mereka beranak pinak, ya, seperti manusia. Ada juga mereka itu terbagi ke dalam golongan yang taat dan yang bermaksiat, serta bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah posisi iblis itu. Dia ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam buku atau dalam kitab Min Qasas Nihayatul Zalimin Syekh Mahmud Al-Masri, beliau katakan, lamma khalaqallahu Adam alaihi salam wa nafaqa fihi ruh atisa wa taharraka jasaduh wa dabbat fihi alhayatu wa asbaha insanan yatanaffas wa yara wa yasma. Ketika Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan Adam alaihi salam, meniupkan ruh ke dalam jasadnya, lalu dia bersin dan bergeraklah tubuhnya, serta kehidupan kemudian menjalar dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar. Menjadilah dia sebagai seorang manusia yang utuh, yang bernafas, artinya dia bernafas, mendengar, dapat melihat. Lalu dia pun membuka kedua matanya. Ketika itu nampaklah di hadapannya malaikat yang mereka semuanya dalam kondisi bersujud kepadanya, yang dikatakan sebagai sujud tahiyyah, sujud berbentuk penghormatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaisa sujud ibadatin, bukan sebagai sujud ibadah. Karena sujud kepada selain Allah ini tentu menyimpang dan syirik, gitu ya. Ma ada wahidan, selain dari malaikat ini satu makhluk yang berdiri ba'idan, menjauh, dan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini sangat masyhur kisah-kisah ini. Nanti kemudian ada dialog, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar, meminta klarifikasi dari iblis. Ya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Bagaimana kamu, ya, mengapa kamu tidak mau bersujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk bersujud kepada Adam? Dia menjawab, ya, selalu jawabannya adalah ana khairum minhu. A'asjuda? Ya. Apakah aku akan sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku lebih baik penciptaannya? Engkau menciptakan aku dari api. Nah, dia selalu berdalih bahwa asal-usulnya itu selalu lebih baik dari asal-usul Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah yang becek, yang dicampur dengan air, gitu ya, berlumpur dan sebagainya, yang menurut iblis ini sangat tidak pantas untuk dihormati, ya, seperti dirinya yang golongan bangsanya yang diciptakan dari api, yang menurutnya itu jauh lebih terhormat, jauh lebih baik. Nah, tentu hal ini ada konsekuensi. Ketika dia membangga-banggakan asal usulnya. Nah, disinilah ya, dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena penilaian Allah itu tidak berorientasi dari mana Anda datang. Lihat bagaimana bangsa Arab dahulu, jahiliyah. Mereka toh kemudian menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Bagaimana seorang Bilal, bagaimana seorang Salman Al-Farisi, orang Persia, keluarganya dulu Kristen, keluarganya itu dulu Majusi, ya. Mereka lahir hidup di sebuah bangsa yang menyembah api, ada yang di kawasan itu juga ada orang-orang yang Nasrani. Dan pencarian Salman ini sangat luar biasa mencari kebenaran itu. Nah, semua masa lalunya itu asal usulnya tidak pernah dipermasalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan itu dalam suratul Hujurat. Misal Allah katakan, ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah yang paling mulia. Dan Rasulullah menyatakan, la fadla, tidak ada suatu kelebihan, keutamaan orang Arab dari orang ajam. Kecuali takwa, agamanya. Maka tidak boleh seseorang merasa dirinya lebih mulia, lebih dicintai Allah dari orang lain hanya berdasarkan latar belakang, asal usul, nasab keluarga, atau kepemilikan aset harta benda. Tidak, ya. Cucu ini, cucu itu, tidak. Dalam Islam itu tidak berlaku. Lihat bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di sana terjadi, ya, polaritas. Bagaimana di antara paman beliau sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu at-taqwa, ketakwaan kepada Allah. Maka di sini iblis telah mengambil cara pandang yang salah. Telah memiliki orientasi kehidupan yang kemudian di sanalah dia berada di simpang jalan dan memilih ke arah kiri, yaitu dia membelot dari jalan yang seharusnya ia tempuh untuk menuju kepada keselamatan. Imtana'a iblis anis sujud. Demikianlah iblis kemudian menolak, ya, dengan sengaja, dengan penuh kesadaran untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga kemudian mengenai sikap iblis ini, saya pernah mendengar, ya, bahwa ini sudah benar perilaku iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Menunjukkan dia itu tauhidnya benar. Dia hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula hal yang menurut saya tidak berdasar, ya. Apa namanya, kita katakan alasan argumentasi ini tidak kuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan di sana alasan dia tidak mau sujud itu, ya, bukan karena dia hanya mau sujud kepada Allah, tidak. Tapi dia katakan, saya lebih baik, kenapa saya harus menghormatinya? Menunjukkan sujud di sini bukan sujud ibadah. Bukan sujud ibadah seperti bersujud kepada Allah. Tapi sujud dalam rangka melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Jadi kalau, ya, ada seorang manusia kemudian menyuruh manusia lain, engkau harus sujud kepada sipulan, kepada atasanmu, kepada pimpinanmu, sujud. Ah, ini apapun cerita kita boleh tidak taat, ya kan? Kenapa? Yang menyuruh itu makhluk. Ah, sujud apapun bentuknya tidak dibolehkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sujud. Ya, apapun alasannya tidak boleh bersujud kepada makhluk. Nah, berbeda sama sekali dengan sujudnya iblis. Yang memerintahkannya untuk sujud itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi sebuah perintah taklif yang harus dilaksanakan. Usjudu li Adam, sangat jelas ya, afirmatifnya ya, secara perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala itu ya, affirm ya, memberi perintah langsung kepada seluruh yang hadir waktu itu termasuk iblis. Nah, di sini tentu terbantahkan apabila iblis tidak mau sujud karena dia tauhidnya benar. Ini tidak berdasar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengecam tindakan penolakan dari iblis tersebut. Nah, jadi disinilah bentuk kezaliman iblis itu. Dan konsekuensi itu kembali kepada dirinya. Dari mukadimah yang kita sampaikan tadi, ya, kita katakan wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan selalu berpihak kepada orang-orang yang takwa, yang patuh melaksanakan perintah, patuh meninggalkan larangan. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan juga tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Artinya ya, bahwa orang-orang yang zalim itu berbagai bentuk kezalimannya, konteks dalam kerangka apapun, ketika dia menzalimi ya, berlaku zalim, dia sebenarnya telah mengakibatkan kegagalan, telah mengakibatkan atau mengundang sebuah murka dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau mengundang sebuah konsekuensi yang buruk terhadap dirinya. Nah, termasuk di sini iblis yang zalim tidak mau tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatnya Allah langsung memvonis waktu itu juga. Dalam berbagai redaksi kalimat Allah subhanahu wa ta'ala itu, Allah katakan misalnya, Allah nyatakan dalam suratul A'raf misal, ini jelas sekali di sana ya. Qala khruj atau qala bit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Turun engkau dari surga ini. Tidak pantas engkau menyombongkan dirimu di sana atau di dalam surga ini. Engkau tidak pantas berlaku sombong, tatakabbar, takabur, takbir. Nah, ini sebenarnya akar katanya satu gitu ya. Jadi takabbara ini artinya merasa besar gitu. Tapi kalau takbir itu membesarkan gitu. Jadi kabura menjadi besar, lain lagi. Tapi dari tiga huruf kaf, ba, dan ra ini kemudian dia memiliki turunan-turunan secara ilmu bahasa atau yang dikatakan sebagai tasrif itu. Nah, tatakabbar ini ya, engkau membesarkan dirimu di tempat yang tidak seharusnya. Jadi engkau harus turun dari surga ini, keluar. Karena engkau tidak berhak menyombongkan diri di sini. Ini bukan tempatmu, gitu ya. Ini bukan tempatmu, bro, gitu ya. Jadi surga itu ini penuh keagungan Allah di sana. Ya, orang-orang atau malaikat kita katakan semua tunduk patuh. Tidak boleh ada satupun suara yang keluar tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Tiba-tiba dengan begitu pongahnya iblis, dia siap untuk menolak perintah Allah. Kan luar biasa ini. Maka Allah katakan, fama yakunulaka, tidak semestinya engkau membesar-besarkan dirimu di sini, merasa besar, menyombongkan diri. Kalau kita sombong kan ada juga menggunakan kata-kata itu untuk menunjukkan sombong ini kan sok gitu ya. Ya sok kali orang ini gitu ya. Jadi ya sombong, enggak peduli sama kita lagi. Nah, ini sombong di sini bukan seperti itu. Sombong dia merasa dirinya lebih hebat gitu. Dari Adam sehingga dia lupa hakikat dirinya yang harus melaksanakan perintah. Jadi takabur, ya, dia merasa besar itu. Lalu Allah memvonis, "Fakhruj, keluar engkau, fa innaka minas saghirin." Engkau sesungguhnya Allah membuka hakikat iblis di sana, langsung membuka. Engkau harus tahu, keluar dari sini, kau harus tahu bahwa dirimu itu makhluk yang hina, makhluk yang rendah, makhluk yang kecil. Saghir, saghirin, yang rendah. Tidak berhak engkau merasa diri besar. Nah, disinilah apa yang kita katakan sebagai kezaliman tadi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia hanya makhluk. Harus taat, patuh titah perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Dan dia tidak mau hormat satu, tapi satu sisi lagi dia menolak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah dia divonis iblis ini, dia ketika Allah katakan engkau ini makhluk yang hina, rendah, kecil. Dia bukan kemudian merasa bertobat, merasa bersalah, menjadi sadar. Dia tambah hebat lagi ya pemberontakannya. Dia tambah berontak lagi. Ya, dia luar biasa, dia mengatakan ya dalam satu redaksi ayat itu dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, berikan aku tangguh." Tapi dalam ayat yang lain seperti surat Al-A'raf ini tidak ada kata-kata Tuhanku. Dia langsung mengatakan, ya, "Anzirni, berikan aku waktu tangguh." Dia betul-betul menyombongkan diri, merasa diri hebat, dia merasa bahwa ya, dia berhak untuk menjawab Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagai makhluk ini tidak sepantasnya terjadi. Tidak sepatutnya dia melawan Allah Subhanahu wa taala ketika dia punya pilihan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Allah sudah membuka di situ hakikat dia, sudah menyatakan engkau ini makhluk yang hina, yang rendah, engkau harus taat. Ya. Tapi dia katakan, ya, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Berikan aku waktu tangguh sampai hari kiamat tiba. Dia minta penangguhan, ya, penangguhan azab, penangguhan hukuman, atau kita katakan penangguhan penahanan gitu ya, agar dia mencari sebanyak-banyaknya, agar dia bebas melakukan kehendaknya di muka bumi ini gitu ya. Dia kemudian mengatakan gitu ya, iblis semakin memberontak, semakin semakin dia marah gitu ya. Dia merasa dirinya ini, dia bersumpah ya, "Fabima ahwaitani," gitu ya. "Karena vonis yang telah dijatuhkan kepadaku ini sebagai makhluk yang sesat," gitu ya, "la aq'udanna lahum siratal mustaqim." Aku bersumpah pasti, lihat di sini, "la aq'udanna," dua kali penegasan sumpah daripada iblis tersebut. Dia akan menunggangi, dia akan mendominasi manusia ini agar tidak sampai ya kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus, dia akan di sana, di depannya dia akan berdiri menghalau manusia ini untuk berbuat baik. Mana jalan yang lurus menuju masjid, dia akan ada di sana. Di persimpangan dia akan berdiri. Dia akan mengajak orang, jangan ke masjid dulu. Engkau pergi ke warung dulu, beli ini, beli itu. Nanti saja kita pergi ke masjid. Kan waktunya masih panjang. Ada orang mau bangun pagi, mau ke masjid juga begitu. Dia bisik ini, bisik itu. Nonton, lihat HP dulu. Sebentar lagi kita ke masjid. Tunggu azan dulu. Ini kan masih ngaji, masih lama. Tidur sebentar lagi. Ini adalah pelaksanaan sumpah iblis itu dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi semua jalan kebaikan itu sudah ada di sana mata-mata. Sudah ada di sana para pihak yang siap. Ya. Selalu siap 24 jam. Mereka akan membuat manusia ini tidak sampai kepada niat baiknya. Tidak sampai kepada tempat yang baik. Tidak sampai kepada sebuah visi misi yang baik. Tidak. Selalu mereka ada di sana. Semakin besar visi, semakin hebat iman orang yang ingin melakukan kebaikan. Semakin tinggi tingkat setan yang dikirim untuk, atau pangkat setan yang dikirim untuk melencengkan itu. Untuk membuyarkan keimanan dan tujuan orang-orang yang berbuat baik tersebut. Semua jalan yang menuju ridha Allah, dia akan zayyana lahum. Dia akan menjadikan itu indah. Indah dalam usaha untuk membuat mereka leka. Leka, bahasa kita, lalai gitu ya. Memang baik kita mau ke masjid, tapi sebentar. Nah, ada sebentarnya gitu. Nah, bagus kita mau ke tempat pengajian, tapi sebentar gitu. Ada sebentarnya. Lalu tunggu gitu. Kenapa tunggu? Saya ada telepon. Saya ada harus pulang, harus ke sana, harus kemari. Saya harus menjawab ini dan sebagainya. Ini semua jalan yang ditempuh oleh setan untuk membuat kita lalai dari tujuan utama untuk berbuat baik dan berada di atas jalan yang lurus menuju kepada kesuksesan. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga menjelaskan sumpah dia itu, dia akan mendatangi manusia itu dari kiri, kanan, depan, belakang. Dia akan menutup jalan-jalan kebaikan itu dari semua arah. Sehingga orang yang ingin berbuat kebaikan itu akan tersamar baginya jalan kebaikan itu. Akan tidak nampak baginya hakikat kebenaran kebaikan yang ada di balik daripada bayangan-bayangan yang diciptakan oleh setan itu dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, lalu di sini ada sebuah hadis ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qal." Rasulullah menceritakan hal yang gaib yang kita tidak tahu, tapi Rasulullah tahu bahwa setan telah berkata, "Wa izzatika ya Rabb, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, la abrahu uwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Aku tidak akan beranjak untuk terus membuat hamba-hambamu itu sesat selama ruh mereka masih berada dalam jasad mereka." Lalu Allah Subhanahu wa taala membalas pernyataan iblis itu atau setan itu, "Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, la azalu, aku terus aghfir lahum, akan terus mengampuni mereka, mastaghfiruni, selama mereka mastaghfaruni, selama mereka beristighfar atau memohon ampun kepadaku." Nah, sampai di sini para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI, nampak bagi kita hakikat dan asal usul setan itu, iblis itu, mereka adalah musuh yang nyata bagi kita bahwa mereka selalu berusaha dan dia sudah memilih ya untuk menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi musuh orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Dan ini adalah kezaliman. Selain dia menzalimi diri sendiri karena dia memilih untuk tidak taat, kemudian kezalimannya adalah berusaha sekuat tenaga agar manusia ini seluruhnya kalau bisa masuk neraka bersama dia. Nah, dari sini kita harus aware, harus sadar dan mawas diri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita jauh-jauh hari, Rasulullah juga begitu, bahwa ada makhluk lain yang senantiasa mengajak kita berbuat keburukan. Nah, tinggal ketika kesadaran ini ada, kita harus tahu ada potensi dan

0: baik yang paling benar, yaitu untuk melawan kehendak setan itu, dan kita memilih untuk mengembangkan potensi kebaikan dan ketaatan dan takwa yang ada dalam diri kita, agar kita bisa selamat daripada kezaliman setan dan menjadi orang-orang yang beruntung. Saya kira sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan pada kali-kali yang akan datang tentang pembahasan ini. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min aynin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusminu wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabsuufah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.

0: الأكبر.
1: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
0: إن إلينا إيابهم.
1: Sungguh kepada kamilah mereka kembali.
0: ثم إن علينا حسابهم.
1: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan
13: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet, Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam dan salam jumpa dengan saya Denny Mister di malam hari ini di tim Lux Mawai. Malam ini yang bertugas ada juga rekan operator Teguh Syaufi. Pendengar, kami akan bersama Anda atau mengisi ruang Anda semuanya di program 1 Radio Republik Indonesia Lux Mawai, kanal informasi dan inspirasi sampai dengan nanti pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat.

rangkaian acara malam hari ini seperti biasa di Tim Lux Mawe malam ini. Nanti juga ada drama radio di pukul 20 malam dengan judul Akar. Dan malam hari ini judulnya Akar di Tanah Selatan, diproduksi oleh RRI Malauke. Selain itu azan Isya nanti pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga sampai dengan ke pukul 22 malam juga ada Ruang Rindu nanti, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dengan lagu-lagu mancanegara di malam hari ini. Hari ini yang bertepatan dengan hari Sabtu atau Sabtu malam atau malam minggu yang lebih dikenal dengan malam minggu, tanggal 4 Juli 2020.

Tidak lupa pula kami informasikan bahwa mulai dini hari nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, ajang Piala Dunia 2026 telah memasuki babak 16 besar. Dan Kanada, Maroko, Paraguay serta Perancis akan akan mengawali babak 16 besar. Nah, malam ini Minggu 5 Juli nanti dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat, Kanada melawan Maroko, Singa Atlas Maroko, ya. Kemudian di pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Paraguay berhadapan dengan Perancis. Itu juga akan disiarkan oleh RRI seluruh Indonesia. Pro 1 RRI Luxmawi akan merilis Pro 3 Jakarta nanti di program Dengar Bareng atau Debar bersama RRI siaran Piala Dunia 2026 versi audio. Pukul 00 WIB ada Kanada berhadapan dengan Maroko, dan pukul 4 WIB ada Paraguay versus Perancis di

ada sekitar 16 negara ya, ada sekitar 16 negara yang sudah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan tiga tuan rumah sebagai co-host atau tuan rumah bersama, Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko. Jadi yang sudah 16 negara yang sudah lolos ke babak 16 besar, di antaranya pendengar, satu Kanada, kedua Meksiko, ketiga Amerika Serikat, ada kemudian berikutnya yang keempat ada Brazil, kelima Paraguay, keenam Maroko, tujuh Norwegia, delapan Prancis, Inggris, Belgia, Spanyol, Portugal, Swiss, Argentina, Mesir dan Kolombia. 16 negara lolos ke babak 16 besar yang nanti malam sudah dimulai dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat.

sementara itu, Anda yang tetap beraktivitas di malam hari ini, pendengar, sama seperti saya yang mungkin tetap bertugas, jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ya, semoga aktivitas Anda di malam hari ini, apapun aktivitas Anda, dan dimanapun Anda berada, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu profesi yang Anda geluti, dan selamat mendengarkan program Pro 1 RRI Luxmawe di malam hari ini. Semoga terhibur, semoga menginformasi, seperti itu ya. Saya Denny Mr. D masih terus bersama Anda nanti hingga ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 00, jangan lupa kami informasikan kembali. Nanti Pro 1 RRI Luxmawe akan merilai Pro 3 Jakarta. Ada siaran Dengar Bareng Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Kanada melawan Maroko.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: القائمة آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?

0: anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
1: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
2: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
0: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101. Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
1: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
0: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
2: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: karena ada lagunya dahulu di dengan liriknya malam minggu malam yang panjang. Perasaan malam yang panjang karena kenapa malam minggu juga liburan akhir pekan, jadi terasanya malam minggu itu seperti panjang begitu malamnya, padahal tidak ya, sama saja seperti malam-malam lainnya. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe, dan saat ini masih bersama saya yang bertugas Denny Mr. D di studio.
1: Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.
0: Iya, cahaya redup ya. Kalau tidur malam itu harus cahayanya redup, jangan terang-terang. Tapi bagaimana bagi yang penakut misalnya, takut tidur gelap gitu ya. Takut ketindihan dan lain sebagainya, itu saya juga tidak tahu harus bilang bagaimana ya. Sementara itu pendengar, saya juga tadi sempat wait sebentar keluar. Maksudnya sempat muter-muter seputaran sini saja, seputaran Pasar Impres Loksemawe. Itu tampak memang arus lalu lintas malam hari ini lebih padat dari malam biasanya ya, karena malam minggu ini orang-orang masyarakat Loksemawe itu pada keluar dan turun ke jalan dengan sepeda motor, roda empat, dan lain sebagainya ke pusat perbelanjaan, ke kafe-kafe, atau ke tempat tongkrongan lainnya. Yang suka bola juga tadi sudah bicara sama saya di luar sana atau di belakang layar kami. Itu katanya yang menyukai Prancis malam hari ini akan menunggu walaupun mainnya nanti pukul 4 pagi, pukul 4 subuh ya. Katanya tetap akan, yang ngefans terhadap Prancis ini akan nonton pertandingan Prancis versus Paraguay nanti pukul 4. Sementara yang mendukung Maroko malam hari ini juga sudah cerita-cerita tadi dengan kami di belakang layar bahwa nanti pukul 00 akan menonton ini. Maroko melawan tuan rumah bersama atau co-host Kanada. Karena Piala Dunia 2026 ini ada 3 tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Anda pendengar kami yang hobi sepak bola, yang hobi nonton bola, nonton bareng, ya mendukung yang mana itu terserah Anda. Kalau saya selama Piala Dunia 2026 ini mendukung tim nasional negara Spanyol ya. Di samping juga mendukung timnas semoga nanti bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Baik, masih di sajian musik dan informasi di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Loksemawe.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya golongan darah. Aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
0: Kelas besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan dan jadilah bagian daripada euforia peserta sepak bola dunia 2026 bersama Radio RRI Lux Mawi. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Setuju ya? Begitulah judul lagu yang di judul lagunya Kemesraan yang dinyanyikan oleh All Star, ada Iwan Fals,

21 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio kami saat ini, dan Anda masih mendengarkan sajian musik dan informasi di Pro 1 RRI Lok Sumawe. Masih bersama saya yang bertugas malam hari ini di malam Minggu ataupun Sabtu malam tanggal 4 Juli 2026, saya Denny Mr. B, hingga nanti ke pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 22 ada ruang rindu malam hari nanti. Malam hari nanti di pukul 22 ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Nanti yang mau telepon, mau kirim pesan WhatsApp sembari minta lagu, boleh nanti saya persilahkan di pukul 22 di ruang rindu Pro 1 RRI Lok Sumawe.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jam di studio kami pukul 22 lebih 10 menit saat ini. Anda mendengarkan lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 20.

Oke, pendengar, sudah jam setengah 11 malam atau pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio kami. Kami ingatkan kembali, nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat kami juga akan merilai siaran Pro 3 RRI, karena nanti ada siaran dengar bareng Piala Dunia 2026 babak 16 besar dini hari nanti. Di pukul 00 nanti ada pertandingan

Sementara itu, saat ini anda masih mendengarkan lagu-lagu hiburan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan lagu-lagu mancanegara malam hari ini.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim Maroko ini tadi ada mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu pemainnya juga luar biasa ini. Ini nama-nama besar yang bermain di klub-klub besar Eropa ini. Ada Mazraoui, MU ya. Betul. Kemudian Brahim Diaz, Real Madrid. Dan lupa Hakimi, ini PSG juara Liga Champions Eropa pasti. Yang iya. Tapi Anda melihat dengan melawan Kanada yang tuan rumah tapi mainnya di negara tetangga, ini kira-kira kan Maroko untuk bisa menangkan pertandingan kali ini seperti apa, Bung Henry?
1: Iya, kalau kita berbicara kan tentunya Maroko lebih diunggulkan ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Kanada menang susah payah saat menghadapi Afrika Selatan ya.
0: Yeah.
1: Dan kala itu tim Kanada melepas 12 tendangan tapi hanya mencetak 1 gol, dan itu pun golnya hadir di menit 90 plus 2 kala itu dicetak oleh seorang Eustachio. Dan ini kalau Kanada tidak melakukan start yang kencang di awal pertama, ini akan sangat berbahaya sekali. Karena memang Maroko ini akan menerapkan strategi tadi yang memang sangat-sangat menyerang dan memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya. Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui ya, dari MU. Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya. Saibari yang juga baru saja dikontak oleh Bayern Munchen, tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
0: Iya, baik. Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
2: Selamat malam, Bung Satu, Bung Henry. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto.
2: Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke pegang Maroko ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai awalnya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Mudah-mudahan lah, tidak ada perpanjangan waktu, Bapak Kedua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
0: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih
2: prediksinya. Bung Hendri, Bung Sabi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
3: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri. Oh ya, Bung Sabil, ini apa main malam ini?
0: Kanada melawan Maroko.
3: Tuan rumahnya di mana mainnya?
0: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Henry?
1: Di stadion Houston ya.
0: Oh, di Houston.
3: Maroko dan Kanada ya.
0: Iya.
3: Ya, saya megang Kanada, Bang Sabil gitu.
0: Iya. Ada. 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya. Dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
3: Ya, oke. Okay. Jadi tanya Bos Lampung.
0: Oke, okay, baik, Pak Leman.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam.

Selamat pagi teman-teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia, program Dual Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
4: 95,2 Pro 2 FM Lok Sumawai, teman terbaik kamu di edisi 5 Juli 2026 pukul 6 pagi di Info Pro 2. Dalam upaya mendukung pengelolaan keuangan yang semakin modern, efektif, dan akuntabel, BCA Syariah memberikan pelayanan khusus kepada Baitul Mal Kota Lok Sumawai melalui fasilitas aktivasi layanan internet banking BIK sekaligus memberikan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi tersebut, Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Baitul Mal Kota Lok Sumawai ini dipandu langsung oleh perwakilan karyawan BCA Syariah yang memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada jajaran Baitul Mal mengenai tata cara penggunaan aplikasi BIK, mulai dari proses login, otorisasi, pengelolaan rekening hingga penerapan aspek keamanan dalam bertransaksi secara digital. Perwakilan BCA Syariah menjelaskan bahwa layanan BIK dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi bagi institusi dalam mengelola transaksi keuangan. Sementara itu, Ketua Baitul Mal Kota Lok Sumawai menyampaikan apresiasi kepada BCA Syariah atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Menurutnya, digitalisasi layanan perbankan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan lembaga. Berita selanjutnya, Kota Langsa kembali menorehkan kebanggaan di panggung nasional dengan menampilkan kekayaan budaya pesisir Timur Aceh pada Karnaval Budaya yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional Apeksi 2026 di Kota Medan. Ribuan masyarakat yang memadati sepanjang Jalan Pemda hingga Lapangan Merdeka Ksawan tampak antusias menyaksikan parade budaya dari berbagai kota di Indonesia. Di tengah kemeriahan tersebut, penampilan kontingen Langsa berhasil mencuri perhatian melalui balutan busana adat, atraksi seni, serta keberagaman budaya yang menjadi keidentitas khas kota berjuluk Kota Jasa dan Kota Pendidikan itu. Kontingen Kota Langsa dipimpin langsung oleh Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana S. Putra, didampingi Ketua TPPKK Kota Langsa, Nyonya Devi Jeffrey Sentana. Kehadiran mereka mempertegas komitmen pemerintah Kota Langsa dalam melestarikan budaya sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.

0: Pagi pendengar di manapun Anda berada, dan baru saja kita ikuti pertandingan antara ya Prancis melawan Paraguay yang dimenangkan oleh Prancis dengan skor 1-0. Dan sebelumnya juga kita tadi mengikuti pertandingan yaitu antara Maroko dan Kanada yang dimenangkan oleh Maroko dengan 3-0. Dan saatnya kami akan segera hadirkan yaitu berita pagi dalam Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: Kita tentunya dan masyarakat yang yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan genangan gas besar di Pantanaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Salam.

Tim redaksi RR Loxmoy telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kesadaran masyarakat menjaga kesehatan fisik kian meningkat. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dampingi tim kementerian tinjau lokasi huntap. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Kesadaran masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap pentingnya menjaga kesehatan fisik yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena positif ini dapat mendapat perhatian khusus dari pengamat olahraga lokal di Lhokseumawe, Anwar Haifa. Menurutnya, pergeseran paradigma ini merupakan langkah maju yang sangat krusial bagi ketahanan kesehatan masyarakat perkotaan. Anwar menjelaskan bahwa tren berolahraga seperti lari pagi di sepanjang waduk, bersepeda hingga menjamur komunitas gym dan badminton di Lhokseumawe menunjukkan indikator yang baik. Pola hidup aktif ini dinilai efektif untuk menekan angka resiko penyakit yang tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas yang kerap mengintai masyarakat urban. Sebagai investasi, dampak positif olahraga mungkin tidak langsung terlihat dalam 1 atau 2 hari. Namun Anwar menekankan bahwa manfaatnya nyata akan dirasakan dalam jangka panjang. Pendengar, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Lhokseumawe Mulyanto menegaskan bahwa kesehatan merupakan investasi yang harus dijaga melalui pola hidup aktif, salah satunya dengan berolahraga secara rutin. Menurut Mulyanto, olahraga tidak boleh lagi dipandang sekedar sebagai hobi atau kegiatan mengisi waktu luang. Sebaliknya, olahraga juga harus menjadi kebutuhan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan ketika olahraga telah menjadi kebutuhan, setiap orang akan lebih mudah membangun disiplin untuk meluangkan waktu melakukan aktivitas fisik secara teratur.
1: Olahraga itu kita harus jadikan sebagai kebutuhan. Artinya apa? Tidak lagi kita jalankan olahraga itu sebagai hobi, bukan seperti itu dia. Kalau kita ingin tubuh kita sehat, kita anggap bahwa olahraga itu sebagai kebutuhan. Artinya apa? Dengan demikian kita bisa mendisiplinkan diri, karena tubuh kita ini perlu aktivitas supaya vitalitas kita tetap terjaga.
0: Mulyanto menambahkan, tubuh manusia membutuhkan aktivitas fisik agar tetap sehat dan bugar. Aktivitas tersebut berperan penting dalam menjaga vitalitas serta mendukung kondisi tubuh agar tetap optimal. Karena itu, yang mengajak masyarakat untuk membiasakan diri berolahraga sesuai kemampuan masing-masing. Dengan kebiasaan tersebut, kesehatan sebagai investasi jangka panjang dapat terus terpelihara dan kualitas hidup masyarakat pun meningkat.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Dalam upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus mengawal tahapan pembangunan hunian tetap. Pada Jumat 3 Juli 2026, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, M. Nasir, melakukan peninjauan lapangan bersama tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan peninjauan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kesiapan teknis di lapangan. Selain dihadiri oleh Asisten 2 Setdakap Aceh Utara, turut hadir dalam rombongan tersebut PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, perwakilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta tim dari Kementerian PKP. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan sinkronisasi teknis terkait rencana pembangunan hunian tetap yang merupakan bantuan dari Yayasan Buddha Zuci di Kementerian PKP. Pembangunan ini ditargetkan akan dilaksanakan di 3 lokasi strategis di wilayah Kecamatan Langkahan, yaitu Gampung Bukit Linteng, Gampung Lubuk Pesaka, dan Gampung Rumoh Raya. Peninjauan ini difokuskan pada sinkronisasi teknis pelaksanaan guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kehadiran berbagai pihak terkait diharapkan dapat meminimalisir kendala di lapangan, sehingga proses pembangunan hunta bagi masyarakat di Kecamatan Langkahan dapat segera terrealisasi dengan baik dan tepat waktu. Pendengar, pembangunan jembatan Aramco Garuda tahap 3 di Dusun Bayah menuju Desa Bukit Jerat Manyang, Kecamatan Tanah Jambu Ae, Kabupaten Aceh Utara, terus menunjukkan progres yang positif. Babinsa Koramil 14 Tanah Jambu Ae, Kodim 0103 Aceh Utara, Serma Gusnaidi, memantau dan mendampingi jalannya pekerjaan di lapangan agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 65%. Pekerjaan difokuskan pada pembangunan talud di sisi kiri jembatan sebagai penguat konstruksi. Setelah sebelumnya pemasangan pipa baja bergelombang, Aramco berhasil diselesaikan. Di lokasi pembangunan, Serma Gusnaidi terlihat berbaur bersama para pekerja dan warga yang terlibat. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan sekaligus memastikan setiap tahapan pekerjaan berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Masyarakat menyambut baik pembangunan jembatan tersebut. Selama ini akses yang rusak akibat banjir bandang menyulitkan aktivitas warga, terutama saat mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Kehadiran jembatan baru diharapkan dapat mengembalikan kelancaran mobilitas sekaligus mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat. Pembangunan jembatan Aramco Garuda tahap 3 bukan sekedar menghadirkan sarana penghubung, tetapi juga membuka kembali akses ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran Babinsa yang turut mendampingi pekerjaan menjadi wujud nyata komitmen Kodim 0103 Aceh Utara dalam mendukung percepatan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah binaan. Pendengar, Environmental Local Champion Club atau ELCC Aceh menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres Lok Sumawe AKBP Ahzan atas gagasan inisiatif mengganti papan bunga ucapan selamat dengan bibit pohon dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Bagi ELCC, kebijakan tersebut bukan sekedar perubahan bentuk ucapan seremonial, melainkan sebuah transformasi makna yang menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Bibit pohon yang ditanam hari ini akan tumbuh menjadi warisan hijau yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi generasi mendatang. Aris Munandar, Sekretaris Umum Environmental Local Champion Club, mengatakan langkah yang dilakukan Kapolres Lok Sumawe merupakan contoh nyata kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan nilai pelayanan kepada masyarakat dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Pihaknya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi, langkah ini bukan hanya soal memiliki makna seremonial tetapi menjadi simbol nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan serta komitmen mewariskan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karena setiap bibit pohon yang diberikan hari ini merupakan investasi kehidupan yang akan terus memberikan manfaat di masa datang. Aris menambahkan bahwa di tengah tantangan perubahan iklim, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, serta menurunnya kualitas lingkungan, dibutuhkan lebih banyak kebijakan yang mampu menghubungkan momentum-momentum penting dengan aksi nyata yang berdampak langsung bagi bumi. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa setiap peringatan maupun perayaan dapat dikemas menjadi gerakan positif yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Pendekatan seperti ini juga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap alam merupakan tanggung jawab bersama yang dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana namun bermakna. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan ELCC apresiasi Kapolres Lok Sumawe mengganti papan bunga menjadi bibit pohon, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga dapat mengakses aplikasi RRI Digital, sosial media Instagram, TikTok, dan juga informasi di rri.co.id. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami.
2: Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

hari Minggu ya, tanggal 5 Juli 2026. Lagu-lagu daerah Aceh akan terus kami bergulirkan sampai dengan formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi paling baik juga untuk Anda yang akan mengisi waktu paginya untuk melakukan olahraga di kawasan Waduk ya. Dan ini menjadi rutinitas yang luar biasa yang kerap dilakukan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe. Dan pastinya juga ya, ini menjadi sebuah langkah luar biasa di mana juga kesehatan merupakan investasi yang harus dijaga pendengar melalui pola hidup aktif ya. Salah satunya dengan berolahraga secara rutin. Kalaupun mungkin di Senin sampai dengan Kamis ataupun Jumat disibukkan dengan berbagai aktivitas yang tidak memberikan waktu untuk Anda bisa berolahraga, ya di akhir pekan cukup banyak waktu ya yang bisa dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar hobi atau kegiatan mengisi waktu luang, olahraga juga harus dijadikan sebuah kebutuhan yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan mungkin juga nanti setelah berolahraga, seperti biasa Ahad Festival juga hadir di kawasan Jalan Teh Hamzah Bendahara. Para pelaku UMKM juga akan menyambut Anda di sana ya. Kira-kira di pagi hari ini Anda akan melakukan rutinitas bersama siapa? Ya, pastinya bersama keluarga. Atau mungkin juga yang jauh dari keluarga akan melakukan aktivitas tersebut dengan teman, rekan, ataupun juga ya kerabat-kerabat Anda lainnya. Dan juga pendengar, jangan lupa kami terus akan menyiarkan pertandingan sepak bola. Kalau tadi sudah ada Kanada dengan Maroko yang dimenangkan oleh Maroko dengan 3-0. Pada pukul 4 tadi juga Paraguay melawan Prancis yang sudah dimenangkan oleh Prancis dengan skor 1-0. Dan di Senin dini hari nanti di tanggal 6 Juli pendengar akan ada dua partai yang akan kami hadirkan. Dan kami siarkan melalui 89,3 MHz dan juga 93,5 MHz untuk kawasan Langsa dan sekitarnya. Yaitu antara Brazil akan berhadapan dengan Norwegia. Kemudian juga Meksiko akan berhadapan dengan Inggris ya. Jadi di tanggal 7 Juli nanti ada 3 pertandingan yang juga yang akan kami hadirkan dan kami siarkan. Yaitu Portugal akan berhadapan dengan Spanyol, kemudian Amerika Serikat akan bertemu dengan Belgia, lalu ada Argentina akan bertemu dengan Mesir. Di Rabu 8 Juli nanti ada Swiss bertemu dengan Kolombia ya. Jadi luar biasa di saat ini adalah babak 16 besar ya, yang nantinya akan memastikan masuk ke babak semifinal pastinya seperti apa. Dan kita pasti yakin Perancis akan bertemu dengan Maroko. Namun yang pasti belum tahu bagaimana Brazil dan Norwegia, Meksiko akan berhadapan Inggris. Siapakah nanti yang akan saling berhadapan dari hasil pertandingan mereka nanti di Senin dini hari pada pukul 3 pagi dan juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di sini pendengar di Pro 1. Dan saya Dewi Mata akan terus menemani Anda sampai formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris.

0: laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 945 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini.